hapa duniani tunaimba nyimbo, lakini mbinguni tutaimba wimbo.